0: pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dan tentunya masih disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Selalu bersama. Jangan meminta dunia bersikap adil padamu, mintalah kepada Allah menunjukkan hikmah di balik dari semua yang terjadi padamu. Quotes dari Jalaluddin Rumi. Setiap katanya memang selalu luar biasa ya sahabat Stara. Dan dari ungkapannya tersebut, ini mengajarkan bahwa ketenangan hidup tidak selalu datang dari keadaan yang adil menurut keinginan kita ya, melainkan dari kemampuan melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Jadi jangan meminta dunia bersikap adil padamu. Ini mengingatkan ya bahwa dunia memang bukan tempat kesempurnaan. Dalam kehidupan seringkali kita menyaksikan banyak orang baik yang diuji, banyak orang jujur yang difitnah ya, orang yang bekerja keras tetapi belum berhasil. Ada juga orang yang berbuat salah namun tampak hidup dalam kemudahan. Dan jika kebahagiaan kita bergantung pada dunia yang selalu adil menurut atau ukuran kita, tentunya kita akan lebih sering kecewanya ya sahabat Stara. Jadi mintalah kepada Allah menunjukkan hikmah di balik semua yang terjadi pada kita semua. Jadi ini adalah inti dari pesannya bahwa ketika menghadapi sesuatu yang sulit dipahami, seseorang mukmin tentunya diajak untuk tidak hanya bertanya mengapa ini terjadi kepadaku ya, tetapi juga apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini. Dan selalu percaya ya sahabat Stara bahwa di balik setiap kejadian itu selalu terdapat pelajaran yang tentunya mendewasakan kita, juga terdapat kesalahan yang bisa kita perbaiki ya. Dan dari peristiwa itu sering membuat hati kita menjadi dilunakkan ya, atau jalan menuju kebaikan yang belum terlihat. Dan tentunya memang tidak semua hikmah itu dapat dipahami saat itu juga ya. Kadang kalau kita sedang diberikan suatu peristiwa, menjadi fokusnya adalah kita terlalu sering merasakan sakitnya ya, atau kecewanya dan lain sebagainya. Jadi di saat sedang merasakan itu, kita tidak mudah untuk memahami. Dan biasanya ada peristiwa yang baru kita mengerti maknanya nih setelah bertahun-tahun berlalu ya. Pesan-pesannya tuh baru terasa, baru kita pahami setelah banyak hal yang sudah terjadi. Jadi dari quote Sejaluddin Rumi, ini ungkapan bukan untuk pasrah tanpa usaha terhadap ketidakadilan ya, tetapi untuk menjaga hati agar tidak tenggelam dalam kepahitan. Dan tentunya kita tetap berusaha memperbaiki keadaan, namun pada saat yang sama selalu percaya bahwa Allah memiliki kebijaksanaan yang melampaui pemahaman kita. Jadi apa nih yang kita dapatkan dari hal tersebut? Tentunya kedamaian ya, yang bukan selalu lahir ketika semua hal berjalan sesuai keinginan, tetapi ketika kita semua, bagi seseorang tuh mampu berkata bahwa mungkin belum hari ini kita belum memahami alasannya ya, tetapi selalu percaya bahwa Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Wallahu a'lam. Oke sahabat Stara, semoga kita semua ini adalah orang-orang yang selalu percaya ya bahwa ketetapan Allah itu yang selalu terbaik. Jadi biar menjalani hidupnya juga tidak penuh gebrungsung ya sahabat Stara. Karena kadang kalau terlalu fokus di peristiwa yang sedang terjadi, kadang kita sendiri tidak mampu mengendalikan diri kita. Jadi semoga Allah selalu menunjukkan pemahaman, menunjukkan keterangan kepada kita semua. Oke, dan dengan sisa waktu yang ada, dengan di pukul 7:17 ya, masih dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Lanjut nih menyapa sahabat Stara yang tersisa di sini ya. Wah, tersisa banget nih.
Ada Maizida di Pasir Banyuasin yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Maizidan Pasir Banyuasin hadir request lagu Terperangkap Dalam Duka dari Ani Carrera. Dan untuk salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara minta lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Untuk salamnya buat Pak Kasmuri, semua dikasih Bang Zaitun, Pak Ridwan, Ma Pelangi dan Mbak Mega. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga saya selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Braling ya. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai penyiar idaman, selamat pagi Mbak Uni. Pagi Bang Dori hadir menyapa semua kawan semua. Tadi baru dipanggil ya, pas Uni membacakan quotes tensi dari Mbak Yanti. Ini langsung muncul Bang Dorinya. Kayaknya emang harus disenggol-senggol ya, biar pada datang. Ada Mbak Cemplon, ada Mbak Pung, udah lama gak kelihatan, ada TGL, ada Roni Alexander Isbo, Kian Listi kadang bergabung di acara dangdut ya. Terus ada Ki Bejo, udah lama banget, ada Ibu Titi. Ibu siapa ya yang di Mandiraja tuh? Tini Kajol ya, itu juga udah lama gak kelihatan, ada Mama Pelangi juga. Terus Mama Bintang udah lama juga gak kelihatan, Mama Syifa kadang-kadang. Terus siapa lagi nih? Banyak sekali ya sahabat Setara yang sekarang-sekarang tuh jarang kelihatannya. Kalau lagi kelihatan tiap hari, tapi kalau ngilang, aduh bener-bener kayak tenggelam di balik bantal ya. Oke sahabat Setara, dengan siapa waktunya ini kita nikmati lagu Ani Carrera Terperangkap Dalam Duka. Siap dinikmati tentunya.

0: Bu Endah, makin rutin aja senamnya.
1: Mbak Rizka. Iya dong, Mbak. Kan biar sehat kayak Mbak Rizka.
0: Tapi saya dengar waktu itu, Bu Endah katanya jarang banget ikut senam. Kenapa itu, Bu? Atau nggak diizinin suami?
1: Suami saya malah justru nyuruh-nyuruh terus. Tapi gimana lagi sih, Mbak? Namanya usia, kadang sok nyeri sendi. Pada pegelinu lah, apalagi saya pernah kena asam urat.
0: Wah, terus gimana tuh, Bu? Kok sekarang kayaknya sehat-sehat aja deh?
1: Nah, kebetulan suami saya langsung gercep beliin saya Habutop yang bagus buat penderita asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain. Bahkan nih ya, baik buat penyakit-penyakit berat lainnya loh, Mbak.
0: Wah, kalau Habutop sih, saya nggak ragu dan pasti tahu. Saya bisa selalu sehat dan jadi instruktur senam kayak gini kan berkat selalu rutin konsumsi Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ya coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia,

0: Koro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya di tembang kenangan yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Karena sudah di pukul 8 berarti sudah waktunya tembang kenangan ditutup. Sebelum ditutup ada satu tensi yang mau dibacakan dan lagunya sebagai penutup. Ada mamanya Ismi ya, Mama Afif. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam nih Mama Afif dan mamanya Ismi dari Pasuruan. Oh sama aja ternyata ya. Sudah lama gak request, iya nih. Tapi tetap setia dengerin Radio Banjar FM di balik layar terus berarti ya. Mbak minta tolong putarkan dulu debu dari Nika Ardila dan terima kasih. Oke, sama-sama baik. Lagunya menjadi penutup di acara tembang kenangan ya. Dan untuk sahabat Star yang sudah membersamai Uni dari pagi hari, terima kasih, semoga semuanya terhibur. Jangan kemana-mana, habis ini masih bersama Uni di acara DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Habis sarapan, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh. Uni tutup acara tembang kenangan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Jumpa lagi di acara kedua ya, saya sahabat Stara. Uni bakal nemenin sahabat Stara nih di DPS, yang dimana caranya bakal berjalan hingga pukul 10. Dengan dibuka satu judul lagu Denok dari Ajeng Febria, dan semoga sahabat Stara suka ya sebagai penghangat. Dan untuk yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu dangdut, silakan di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Dahabuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Biar semakin hangat suasananya, semakin terhibur sahabat Staranya, Uni siapkan lagu-lagu yang tentunya bikin sahabat Stara bersemangat di pagi hari ini. Ada Laila Ayu, Fat Delva Irawan, ini Lestari, lagu lama ya sahabat Stara. Kemudian di belakangnya ada apa lagi ya? Kita nikmati satu persatu aja ya. Nanti sahabat Stara simak saja dan selamat menikmati.
1: Musik tren. Maho.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Sausi.

0: Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitamat?
0: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
0: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
0: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
0: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
0: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
0: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur subterminal Kejobong.
4: Di Apotik Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Tara hingga pukul 10. Dengan lagu yang sudah banyak diputarkan, semoga menghibur sahabat Stara ya di pagi hari ini yang mungkin sudah mulai sibuk beraktivitas. Ada yang mungkin sedang di perjalanan? Kalau iya, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke sahabat Stara, di acara DBS disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata, terbuat dari bahan herbal yang tentunya ini menjadi sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus, silinder, atau gangguan penglihatan lainnya ya, seperti mata suka kemerahan, berair, gak nyaman, perih, bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Vitamas setiap hari. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Info lebih lanjutnya bisa hubungi di 0822 31 1070. Oke sahabat Stara yang sudah bergabung di sesi kali ini, mau Uni sapa yang belum bergabung tentunya di 0822 31 1070 ya. Uni open request hingga pukul 10. Oke kita mulai yang paling gasik bergabung biar lagunya bisa langsung diputar. Ada Mbak Yanti, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Minta temannya saya Pusiji dari Vita Alfia boleh, nanti diputar ya Mbak Yanti. Untuk salahnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, anggi. Kemudian di belakangnya ada dari Bumi Kultum yang sudah bergabung. Assalamualaikum non saya. Waalaikumsalam bun. Bumi Kultum hari ini nyanyi lagu Ikan Dalam Kolam. Oke, lagunya masih enak didengar ya, walaupun ini lagu-lagu tahun lalu atau tahun-tahun kemarinnya ya. Dan kalau tunggu salame kagem Mas Ades, ini udah lama juga gak kelihatan ya. Ada Ayah Dirham, Pak Kasmuri, Bapak Radun, kemudian ada Bapak Zaitun, Mbah Pung, Kian Lesti, Mas Alex, Soma Dikasi, Mas Rituan, Pak Hamami, Mas Faizah, Mas Faizin, ada Bapak Riano, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Stara Banjarnegara. Salam sehat selalu. Kaguna saya yang kebagian selamat tugas, wassalam dan pareng, Anggi. Ada Bang Dori, assalamualaikum, waalaikumsalam, hai penyiar idaman, hai Starla Banjarnegara, hai, dan hai pendengar setia. Bang Dori hadir lagi, Mbak Un, piye kabar, sehat, semangat terus kan? Alhamdulillah nih. Salam aja buat semua yang masuk hari ini, lagunya manut, ngikut aja Mbak Un. Oke, baik ya. Dan assalamualaikum, makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian di belakangnya ada Bung Hamami Tanggung, satu lagi ya. Assalamualaikum, good morning Mbak Uni, waalaikumsalam morning. Cilongok hadir sekalian minta lagu Cinta Luar Biasa. Untuk salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Bineon, semua dikasih Edirham. Ada Mbak Cumpon, Mbak Zidan, ada Pak Doriono, Pak Kasmuri, Mbak Kolto, Mbak Yanti, ada Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya jangan lupa semangat dan terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dinikmati ya sahabat Stara untuk lagu-lagunya. Kita mulai dari Sebu Siji Vita Alfia, request dari Mbak Yanti di Bilungan Kelompok.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi, di 0822 3110 0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gaya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya, Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tentunya di DPS yang menemani Samastara hingga pukul 10. Dan tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitamon, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, sahabat Stara, bertepatan di tanggal 15 bulan Mei, besok tanggal 16, dan ternyata nanti malam itu bertepatan dengan malam satu suro, ya, malam pergantian tahun baru dalam penanggalan kalender Jawa, yang tentunya bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijrah Islam. Tentunya bagi masyarakat Jawa dan Islam, malam ini dianggap sangat sakral sekali ya sahabat Stara. Dan ini malam adalah malam syarat dengan makna spiritual, refleksi diri, dan tentunya bisa mewarnai dengan berbagai macam ritual ya sahabat Stara. Ritual di sini kan tidak semata-mata berbau mistis ya sahabat Stara. Ritual itu kan bisa seperti tirakatan ya atau doa bersama dan juga macam-macam. Tentunya walaupun di satu suro atau iya malam satu suro tuh banyak mitosnya ya sahabat Stara, dan banyak pantangan juga karena semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Karena biasanya segala sesuatu itu bisa terjadi kalau kepercayaannya itu kuat dan kental, karena katanya alam semesta itu akan ikut bekerja dengan apa yang dipercayai. Jadi kalau kita mempercayainya sangat kuat dan kental, biasanya ya itu yang bakal terjadi. Jadi banyak kok di antara kita, apalagi Jawa ya sahabat Tara, banyak yang menganggap bahwa satu suro ini banyak pantangannya, banyak mitosnya. Tapi ada juga yang menjadikan satu suro ini sebagai salah satu malam atau tradisi yang tentunya harus banyak dilakukan. Di dalamnya ada tirakatan ya, doa bersama dan lain sebagainya. Ada ritual-ritual juga yang tentunya tujuannya adalah ke Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi setiap orang itu selalu punya cara sendiri dalam manunggaling kawulonya marang Gusti. Itu ada masing-masing ya, punya cara masing-masing. Jadi baik buruknya itu juga hanya Allah yang tahu ya sahabat Stara. Kita tidak punya hak untuk mengejas bahwa hal tersebut tidak baik. Dan tentunya malam suro nanti mungkin banyak sahabat Stara yang sudah memiliki kegiatan atau sudah banyak hal-hal yang sudah direncanakan dari kemarin-kemarin. Semoga diberikan kelancaran ya untuk nanti malam, dan semoga tujuannya adalah untuk ke Tuhan atau untuk Allah SWT. Oke, dengan sisa waktu yang ada tentunya masih disponsori dengan Habutop, Vitama juga, dan ada beberapa yang sudah bergabung belum disapa. Kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon ya. Di sini ada dari Ibu Runtah di Purbalingga. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Mbak Uni. Vitama obat
0: solusi.
1: Solusi yang bakal saya tamat.
0: Oke, kenapa baru gabung udah ketawa nih?
1: Awalnya Mbak Uni tahu aja kok sama aku.
0: Lah karena udah ada namanya.
1: Iya, aku tahu.
0: Oke, baik. Ini
1: lama, Mbak.
0: Kenapa?
1: Masih lama enggak ini?
0: Iya masih. Ini udah 9.21. Uni menemaninya sampai jam 10.
1: Oh iya. Kan masih agak lama ya.
0: Iya, lumayan.
1: Mau minta rujuk ke?
0: Kenapa?
1: Minta rekonstruk rujuk.
0: Rujuk lagu maksudnya.
1: Iya, apalagi.
0: Oke, baik.
1: Iya, yang udah masuk. Coba Mbak Uni.
0: Yang telepon udah ada belum ada sih kayaknya. Dari tadi Uni nyapa-nyapa yang melalui tensi.
1: Yang telepon cuma aku ya.
0: Iya, baru. Ini ada Papa Riono sih, tapi belum keangkat malah.
1: Itu betul. Katanya Pak Riono itu, namaku kan Siti ya. Siti kan nama banyak banget, jadi aku nyamar aja namanya Runtah gitu.
0: Oh gitu, ya nggak apa-apa sih.
1: Nggak
0: itu...
1: apa-apa ya Mbak Uni ya.
0: Nggak apa-apa, kebebasan iya. juga.
1: Iya, bebas aja ya. Orang Siti kan di mana-mana ada ya Mbak.
0: Iya benar.
1: Kan kayak Runtah.
0: Loh kok kayak Runtah?
1: Lah kan nama di mana-mana itu pasti ada nama Siti gitu. Di RT saya aja ada 6 itu.
0: Oh banyak ya,
1: iya,
0: itu
1: yang namanya
0: itu kalau tukang paket ini banget ya, capek banget nyarinya ya.
1: Iya, ya nyari Siti-Siti itu capek, orang ada 6 orang di sini.
0: Oh, yang penting beda ART, beda RW sih.
1: Enggak Mbak, cuma satu RT aja itu.
0: Aduh, berat itu iya. kalau seperti itu ya.
1: Nah itu. Jadi kalau aku ya nyamannya Runtah aja lah.
0: Oh gitu, oke baik-baik, diterima ya.
1: Diterima. Itu ya rujuknya saya tunggu ya Mbak Emi ya.
0: Baik, rujuk dari Nadi Baraka dan ada Soraya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Aku suka banget lagu itu kan Mbak.
0: Oh iya kak, ya udah nanti Uni dengerin. Mungkin bisa dinyanyikan sedikit?
1: Gimana?
0: Bisa dinyanyikan sedikit mungkin?
1: Yo. Harusnya ada cowoknya dulu dong.
0: Ada apanya?
1: Ada cowoknya dulu, suara cowok dulu.
0: Oh gitu, ya kan ada beberapa iya, lirik kan yang harus ada cowoknya.
1: Iya.
0: Ya kan sepenggal lirik, gak semua lagu. Kalau semua lagu nanti waktunya habis.
1: Mbak Unda lemaksa banget.
0: Oke okay, baik, nanti diputerin ya Bun.
1: Iya, nanti puterin ya. Selamanya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke okay.
1: Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, Papa Riono langsung masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Vitama. Wah, jaringannya gak bagus nih di Selamerto.
2: Waalaikumsalam.
0: Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Sempat gak nyambung barusan ya Pak?
2: Iya ini. Sinyalnya itu Mbak Uni. Gimana kabar Mbak Uni?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Pariana sehat?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Request lagu.
0: Apa nih lagunya nih?
2: Lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru. Versi siapa?
2: Iya. Ya siapa aja lah, yang penting Selendang Biru.
0: Oke, bebas ya. Yang penting enggak iya. jadi Selendang Ijo bebas. Gitu ya.
2: Oh iya.
0: Oke, baik nanti diputar ya,
2: tadi
0: Pak.
2: Tadi ada itu ya Mbak Runtah ya.
0: Benar.
2: Mbak Siti udah oh. Sama Mbak Siti di mana-mana yang banyak di sini juga banyak, Mbak.
0: Nah itu makanya diganti Runtah karena katanya kebanyakan Siti.
2: Iya. Lalu Runtah kan jarang.
0: Iya benar.
2: Kalau Runtah di sini kan itu sampah yang itu atau jadinya Runtah.
0: Iya Pak.
2: Gak apa-apa Pak Runtah. Nah, namanya itu nama gak apa-apa, yang penting orangnya cantik, baik hati.
0: Iya betul.
2: Iya. Salam-salamnya Mbak Uni.
0: Boleh Pak Pariono, buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat tadi yang udah masuk, ada Mbak Runta, ada Mama Yidan, Mama Putri, Mama Jemplor, terus Mama Kulsum, Mama Kultum, buat Mama Bintang, Mama Pelang, Mbak Mega, Bunda Titin Wardani, terus buat Pak Sotik, Pak Kasmuri, Pak Daryono, Pak Heri, Bang Sentilan, Bang Dori, Bang Ridwan, Pak Sabri Tujumadi, dan semua penggemar setara FM Banjarnegara di mana saja berada.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Uninya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, kul barokah, tetap semangat dan ceria.
0: Oke okay, baik, kami di harap alamin. Doa yang baik kembali untuk Pak Pariono ya.
2: Iya, sama-sama, amin juga. Ya gitu aja Mbak Uni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bapak Riono dan juga ada Mbak Runta yang sudah bergabung di acara DPS melalui telepon. Dan kita sapa dengan sisa tensi yang ada di sini. Ada dari, hai, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, hai. Pagi jelang siang juga ya. Mbak mau request kesandung masa lalu dari Endex Aksa ya Mbak. Buat Mbak Uni semangat terus ya. Semoga saat selalu lancar terus rezekinya. Dan tambah cantik ya, hihihi. Ya udah, terima kasih Mbak Uni, sama-sama. Ini dari Tiara ya. Di Tiara tuh di mana ya Tiara ya? Tiara di lagu Melayu ya. Oh, Purwasaba Madiraja ya. Oke, baik Tiara, nanti diputer ya lagunya. Dan doa yang baik kembali juga untuk Tiara. Kemudian lanjut di belakangnya ada dari Mbak Cemplon. Ini dipanggil-panggil dari pagi baru muncul nih. Aduh. Kayaknya baru bangun ya, enggak mungkin sih. Assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Mbak Cemplon dari Jerman gabung. Tolong puterin dolanan geni, noleh ngalur, noleh ngidul ya Mbak. Oke. Dan soalnya buat Pak Heri, Mbak Dukun Bejo, Pak Jamal, Lady Rahamgri, ada Pak Sodi, Kiradun, Pak Zaitun, Pak Daryono, ada Pak Sen, Pak Samadikasi, Pak Rituan, Abineon, Ken Lesti, dan Sen Filan, ada Pak Pariyono, Pak Dimas, ada Pak Hamam, Ari Banjar Kota, Pak Dori, Pak Soripno, dan semua yang lagi stay, Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga saudara melindungan Allah SWT, amin. Ada quotes-nya. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 139. Yuk tetap semangat aktivitas di tengah hidup yang sangat luar biasa ini, betul ya. Saat mungkin kata-kata sudah tidak mampu menjelaskannya, kata-kata luar biasa itu udah cukup ya Mbak Cemplon. Bismillah ya, semakin dekat kepada Tuhan, semakin beriman. Dan tentunya ini yang membuat kita tidak lagi lemah ya, atau bersedih hati. Jadi semangat. Dan makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan langsung aja ya, kita nikmati lagu-lagunya dari gue sahabat Setara. Kita mulai dari Kesandung Masa Lalu. Kesandung masa lalunya tuh ada berapa part kalau gak salah. Ini Uni ambil yang part 1, Kesandung masa lalu dari NDX. Siap menikmati ya untuk Tiara.

0: Wah, si ayah bangunnya lebih pagi terus nih. Tumben ya. Dan sekarang gak perlu dibangunin lagi.
1: Iya dong, Bu. Alhamdulillah, ayah sekarang udah gak insomnia lagi. Semenjak ibu beliin ayah Habu Top, tidur ayah jauh lebih nyenyak. Badan juga makin seger. Sehat dan stamina ayah fit selalu buat aktivitas.
0: Iya dong. Kan kalau ayah sehat, ibu juga seneng. Dan kadang kalau tidur ayah tuh suka jam 2, jam 3 pagi, nonton TV mulu. Pas paginya susah buat bangun. Lah begitu bangun, gelum macem-macem deh. Ada gak enak badan lah, malas kerja lah.
1: Itu kan dulu, Bu. Sekarang berkat Habu Top ayah jadi istirahat lebih teratur. Badan seger dan sehat. Dan tentunya kekebalan tubuh meningkat.
0: Iya dong, Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede.

Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah, Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: terus. Terus kena-kena, bebelas. Jalali. Kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara Saudi Hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Sahabat Star hingga di sesi kali ini. Sudah di penghujung acara, Sahabat Star, Uni pamit ya. Terima kasih yang sudah membersamai dan semoga selama berjalannya acara Sahabat Star terhibur. Dan kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada lagu yang terselip atau tensi yang terlewatkan. Tetap stay tune, habis ini dibersamai dengan Lania di acara Campur Sari. Ketemu lagi sama Uni besok pagi di pukul 6 hingga pukul 10. Dan jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia untuk menjaga kesehatan tubuh Sahabat Star. Selamat melanjutkan hari Senin, semoga Seninnya semangat ya. Walaupun mungkin pekerjaannya sangat luar biasa. Dan semoga Sahabat Star selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jangan lupa konsumsi Habu Top ya, dan juga Vitama dan Madu Vitapedia Temoro Sultana Otipus yang tentunya sangat mudah didapatkan, tersedia di setiap apoteknya. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ayo, Ciro. Ayo, Ciro.
1: Senyum sayang. Wuhuu.
0: Er, aku jagain buri Er. Kemunduran orang aku, Er.
1: Senyum sayang. Hei, senyum, hei.
2: Terus.
1: Sayang senyum, boy.
0: Hei. Nah, kita ngono terus. Waduh, lah kok orang isa lagi? Lah kok piye lagi? Iki piye lagi? Lah, kita kepotong ini, toh.
3: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Kayong anginnya semripit temen ya Kyun ya.
5: Lah, angin tuh pada baik. Wingi ya kayak kiye.
4: Beli, ya sejo no. Weh, geleng nak Kyun, wedus-wedus ngono. Kayong rambane pada doko.
5: Lah, padahal mangan aja kaya santean nyong.
4: Ya beli sih, wedus ya, mangannya kaya wedus ya. Pakane dadakan kaya nyongane segala engko. Pelas kelapa nom, ya belilah.
5: Weh, dugal sampean, dugal.
4: Ya beli.
5: Ya sampean lu gune kasih di pangan di apalagi lu apa?
4: Walah, kayong takon gembrutuk nemen kyun. Takon siji-siji aja gembrutuk kaya aku.
5: Ya iya. Jajal lagi lu apa sampean ke jajal ngene lagi lu apa? Wong ana wong angon ka marek-marek ngejak ngomong lagi lu apa ke sampean nang pinggir kali Ketiwon.
4: Ya aku ta lungguhne lagi luru iwak nang kali kyun.
5: Luru iwak.
4: Iya, luru iwak.
5: Luru iwak nang kaline banjir kaya kiye. Ora liwak koman. Oleh bruncul.
4: Iya, aku mau jaro lioli ki aku mau ana mancing nang pojokan ana mancing nang ngiringan genukan kene kono ya beli apa-apa sampean tak enak yun temenan sumpah demi Allah ki sampean enak nemen
5: enak pipe
4: weduse akeh lemu-lemu ngendoge cepet
5: ke sampean sompong temen
4: sih
5: pedus pe beli ngendog
4: sih apa
5: pedus kebabaran nang rumah sakit Harapan Jakarta sompong
4: lah dugal kyun dugal kaya itu bedugal dijak koyonan biar kayong ketuanya cepet kyun temenan
5: ya dugal wong takon rasa mestinya pedus yang anak pedus ngendog ke bebek
4: ya kyun aku lugune pantapon karo ente kyun.
5: Ya takon tak kena baik, yang penting aja sih macem-macem. Bukan takon wedus wetenge karo sapa? Ya karo wedus.
4: Ora. Ya mestinya wedus lanang ya, bang wedus wadon yang kawin karo wedus lanang. Nyong meni konjak kon dugal engko.
5: Weh, ngandel.
4: Aku pantap yon ku, lugune ki ana anu kaya sedik buru sampean ngono udang-udang wedus, ana ngiring wedus, jenderal dudu tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
5: Ya, biasa nek ku ta.
4: Aku pantap kon dong iki. Ki wedus dudu sampean sehat-sehat temenan ki. Wedus sampean sehat. Ki dongnya dipakani apa ngal dinane?
5: Sing dituli, sing wedus putih apa wis sing wedus ireng?
4: Ya, ireng. Ya sing ireng tuli, ndelan sing ireng tuli.
5: Oh, yang sing ireng, ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles. Ngal dinane.
4: Ya dong sing putih.
5: Sing putih apa ada baik, suket teles.
4: Oh, pada ya pakane ya.
5: Ya iya lah ya wong wedus kok.
4: Iya, ki wedus-wedus ki kuat melaku pirang kilo Kyun kal dinane ndelen
5: ya sing dituli ya sing warna ireng apa sing putih
4: iya wis coba sing ireng tuli wis ireng
5: oh yang sing ireng 4 kilometer wis dinane melaku ya 4 kilometer sadinane melaku kuat ora kaya sampean rengosan
4: iya ora kaya kuwe dinarane tatak kono rengosan napa maring-maring ngene oh berarti dong wedhus ireng kowe sadinane melaku 4 kilometer kowe kuat ya Kyun
5: kuat ya.
4: Lah saya kira dong miki wedhus ireng kira dong wedhus
5: sing putih
4: iya sing putih.
5: Sing putih apa ada bae 4 kilometer sadina ora kesel.
4: Oh 4 kilonan ya ireng karo putih kowe
5: iya ya sih.
4: Lah kira dong wedhus-wedhus kira babarane pirang tahun sapisan Kyun Arane bisa ngono sampe gembrutuk nemen.
5: Sing putih apa sing ireng tuli?
4: Lah, ayo repot. Ya sing ireng tuli delen.
5: Ada sing ireng, babarane kayong setahun ping telu.
4: Ping telu, Yun?
5: Ping telu.
4: Lah dong sing putih?
5: Sing putih apa dah baik?
4: Oh, pada baik. Loh, ayo aku tak repot ngomong karo kon, Yun. Yeh. Lah kaya pedus-pedus kaya adong sore dipakani beli kyun.
5: Ya dipakani yo kayak kaya saya iki sih sore kaya dipakani.
4: Lah adong esok sih kyun, adong esok misalnya esok kaya dipakani apa ora?
5: Sing ireng tuli apa sing putih?
4: Ya, ya wes mau ireng kaya putih, sing putih, sing putih.
5: Sing putih dong esok dipakani, nganggo godong lompong, kadang-kadang godong turi, jenak aja godong maribang.
4: Oh oke, kaya sing putih ya kyun, adong sing ireng.
5: Ya pada baik, godong turi, godong tronggong, kenapa godong lompong.
4: Alah repot ya kyun, aku tak duga ya ora jelek ya beli aku tak cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedus ini ireng, wedus ini putih padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue ya aku duga lah ya ora kyun, cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedus putih karena wedus ireng walaupun kepada baik.
5: Oh kayak iyo soalnya sing ireng gue gak kena nyong, sing ireng gue gak kena nyong.
4: Oh, jadi sing ireng gak kena sampean, Kyun?
5: Iya, sing ireng gak kena nyong.
4: Oh, lah yang sing putih?
5: Sing putih gak kena nyong.
4: Tak Kyun, seminggah sing ada. Tak Kyun, tentir kan Kyun.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telukum apapat Setara Radio Banjarnegara. Selalu ning ati. Halo hai. Segang siap banget sahabat Setara, dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian lagi bekerja. Dan di hari Senin ini tentunya Lania di sini akan menemani sahabat Setara di jam 10 hingga nanti di jam 3. Jadi Lania akan menemani di jam 10 sampai jam 3, tapi di sesi ini Lania akan menemani sampai nanti di jam 12, yaitu di acaranya Tembang Campur Sari yang buket meleketaka Jasmar Gendos Kranyas Kranyas. Dan Lania tentunya di sini tidak sendiri ya, karena Lania di sini ditemenin sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, dan Lania di sini tentunya masih banyak banget jamnya ya. Jadi yang mau bergabung, mau request lagu, mau salam sapa, utawi pun mau ngasih Lania pantun, pesan, kata-kata, kritikan, mau enggak, tentunya Lania tunggu di 082231000070. Gimana nih, apakah sudah kedengar nih? Karena kemarin kan banyak banget trouble-nya ya, dan sekarang sudah mulai aktif kembali. Dan tentunya kalau belum aktif ataupun belum ada suaranya, bisa, mungkin ada suara yang kurang jelas, bisa dijapri aja ya teman-teman. Dan karena Lania baru pembukaan nih di acaranya Campur Sari, jadi buat sahabat Sari yang mau telepon, nanti setelah lagu Lania diputarkan dulu ya, ada dari Didi Kempot dengan judulnya Jambu Alas buat pembukaan di hari ini, di hari Senin tanggal 15 bulan 6 2026. Jadi langsung aja yuk dikelirkan keluntang-kelunting suara nih, seruling yuk. Okay, boy, Didi Kempot, Jambu Alas.

0: Bikinin kopi dong.
1: Iya, Pak. Nih, kopinya.
0: Nah, mantep nih.
1: Mau dipijit nggak, Pak?
0: Ah, nggak usah, Bu. Kan ibu capek seharian ini beres-beres rumah, jagain anak-anak. Masa harus capek mijitin ayah? Sini aja duduk sini, ngobrol.
1: Tumben. Biasanya dulu setiap pulang kerja, banyak keluhnya. Pegel-pegel lah, lesu lah.
0: Nah, iya ya, Bu. Bapak belakangan ini tuh ngerasa badan selalu fit. Ini berkat ibu beliin Bapak Habutop. Jadi, kesehatan Bapak selalu terjaga. Nggak gampang capek, apalagi pegel-pegel.
1: Alhamdulillah, itu yang ibu harapkan, Pak. Biar Bapak selalu sehat karena tulang punggung keluarga. Semua selalu ya, Pak, ya.
0: Iya, pasti, Ibu. Ululululu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Selamat telu koma bapak setara radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik meneh karo lainian ning acara ni campersari sing buket mulekatake jas margendas kranyas kranyas. Oke, langsung siang buat sahabat setara yang tadi ketinggalan ya di openingnya. Jadi sekarang sudah balik lagi bersama Lania di acaranya Campersari yang tentunya akan ditemani sama Lania di jam 10 hingga nanti di jam 12. Jadi buat sahabat setara yang belum bergabung, monggo bergabung karena waktunya masih panjang ya, karena waktunya baru menunjukkan pukul 10:30. Kita langsung aja yuk, karena udah ada yang bergabung nih dari tadi. Ada dari Mbak Runta. Jadi kita puter, jadi kita angkat ya, bukan diputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Lania.
0: Oke, Habutop.
1: Habutop obat herbal Raman Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, top marka top ya Bu ya.
1: Mbak Lania.
0: Iya, gimana nih?
1: Aku kepengin dasku mumet, dasmu pia ya Mbak Lamia.
0: Ada enggak ya, ini kan lagi campur sari ya.
1: Itu juga masuk campur sari kok.
0: Oke, okay, nanti kita lihat ya.
1: Dasku mumet, dasmu pia.
0: Oke, okay, diputarnya yang kedua aja ya Bu, nanti aku cari dulu, oke? Okay?
1: Ya enggak apa-apa, ya yang penting kan diputar.
0: Diputar, siap. Salam-salamnya nih buat siapa nih?
1: Ya, salamnya buat Mbak Lania aja yang lagi tugas lah ya.
0: Oke, buat teman-temannya nih, buat teman sahabat caranya mungkin ada nggak ya, nih?
1: Buat semuanya aja yang lagi dengerin.
0: Oke.
1: Selamat siang semuanya.
0: Oke, siap.
1: Semangat menunggu ya Mbak Lania.
0: Siap, oke, terima kasih.
1: Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Bu, siapa tadi? Aduh, lupa, Bu Runta. Oke, udah bergabung bareng Lania di acaranya Campersari ya. Udah menyelangkan waktu buat telepon Lania. Dan ini juga udah disusul sama Mama Putri nih. Jadi kita angkat dan jangan lupa passwordnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Aku top, apa dari Barla mengharap lagi ngetop.
0: Oke, top marka top. Halo Ibu Putri, ya. Mama Putri. Gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Kayaknya lama banget ya gak bergabung nih ya.
2: Enggak, kemarin bergabung sama.
0: Oh, bergabung.
2: Gitu. Mbak Uni, kemarinnya Mama Suto.
0: Oh, kemarin aku 2 hari ya nggak siaran, lupa aku ya.
2: Iya kemarin sih.
0: Iya kan aku hari Sabtu pastinya libur ya Bu ya.
2: Iya.
0: Ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Randa Kembling Baila.
0: Randa Kembling. Salam salamnya kagem Sintan Mawa Niki.
2: Salam salamnya Bu. Malah emoh jen. Salamnya nggak mikir memang.
0: Repon.
2: Ini memang Mbak Runta apa ya?
0: Nggih, Bu Runta. Nggih.
2: Ke Mbak Yanti, Mbak Tintin Wajani, Mbak Cidan, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, terus Mas Ridwan, Mas Pintilan, Mas Timas, dan Mbak Semaja.
0: Semuanya aja.
2: Ya, Bu Mega, sama Bu Ines. Mbak Semaja deh, Mbak.
0: Oke, terima kasih.
2: Lagunya ditunggu.
0: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Putri juga sudah menyempatkan waktunya ya buat bergabung bareng Stara Radio Banjarnegara. Dan 2 atensi aja tidak cukup, kita tambahin 1 lagi kali ya, ada dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembang ini dengan judulnya Bojo Lali Omah. Oke. Lan salamnya kagem sekian Leste, Pak Soma dikasih, Kak Gre, Mas Diamal, Ayah Dirham, Mas Ari, Banjar Kota, Mas Ini Film, Kang Rituan, Pak Sadiq, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Broling Saputra, Mas Misbah, Bapak Pariyono, lan sedaya pandemen setara Banjarnegara. Dan kagem Mbak Lanianya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Oke, berarti pas nih ya 3 atensi yang Lania bacain dan 2 atensi yang via telepon ya. Jadi langsung aja kita kelirkan 1 persatu. Ada Randa Kemling, Bojolali Omah, lan dasku mumet, dasmu piye. Oke, jadi langsung aja kita kelirkan. Ada Randa Kemling requestannya dari Mama Putri. Cus, kelentang-kelenting suaranya seruling.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Udah semuanya kan di packing?
1: Udah kan, tinggal dimasukin ke bagasi aja.
0: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutop buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga gak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
1: Loh, emangnya pakai Habutop bisa, Kak?
0: Ya bisa dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutop juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
1: Wah, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
1: Oke deh, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: thrill to me.
1: Selamat telugu bapak-bapak setara radio Banjarnegara selalu ning ati ya. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Campar Sari sing buket beleket aket jas markedot skranyas. Oke dan Lania di sini masih bersama Campar Sari di jam 10 hingga nanti di jam 12. Dan tentunya masih setengah jam lagi buat sahabat setara yang belum bergabung. Monggo bergabung yang belum mengirim salam sapa, request lagu, dan mungkin ada yang mau kasih pesan kritik, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-0070. Dan Lania di sini ditemani sama Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata, dan masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan udah ada yang bergabung nih bareng Lania, ada Bapak Pariyono, jadi kita langsung angkat. Dan jangan lupa nih dengan passwordnya, dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Mbak Lania?
1: Selamat siang kembali, alhamdulillah baik-baik nih. Gimana nih Bapak Pariyono, sehat?
2: Alhamdulillah, aku lagi sehat, cuaca cerah sama orang sopo.
1: Oke, ini minta lagu apa nih?
2: Lagu ini Gelang Alit Mawon.
1: Gelang Alit. Salam-salame kanggem Sinta niki.
2: Salam-salame kanggem Pak Sotik. Kanggem Pak Pasmuri, Pak Daryono, Pak Jamal.
1: Oke. Okay.
2: Terus kanggem Pak Heri, Pak Jumaji. Terus kanggem Mama Putri, Mama Zidan, Mama Jemplon, Mbak Runta, Mbak Mega, Mbak Nadila, Bunda Titin Wardani, Mama Kulsu, Mama Kultum, Mama Intan, Mama Pelangi, lan Mbak Yanti, lan kagem sedoyo pandemen Campur Sari setara FM Banjarnegara wonten ing pundi kiwala tanpa kabiji.
1: Oke, terima kasih. Sudah nih apa belum?
2: Kembalanian pun juga ngejipan lantas paripun osa mangge mengetan sahwinantu sukorahayu widoto kalis ing sambikolo.
1: Amin.
2: Mekaten mawon balania maturun wektaripun.
1: Oke, terima kasih.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kagem Bapak Pariyono sing sampun bergabung kalian Lania teng acara ning Campur Sari sing buket meleketake Jasmar Gendas kerenya. Oke, dan pas banget nih di jam 11.33 kita udah dapat 2 atensi via telepon dan via atensi. Jadi Lania langsung aja nih mau bacain atensi yang sudah ada karena udah ada yang telepon tadi Bapak Pariyono. Dan atensi tadi udah dibacain apa belum ya? Lania lupa ya. Kita baca ulang aja yuk. Ada dari Pak Hamam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja nih. Alhamdulillah juga cuacananya di sini panas dan cerah dan ceria. Oke. Semoga sehat selalu. Amin. Dari Bung Hamam di Pelpas Cilonggok minta lagunya Perahu Layar. Oke. Dan salamnya buat Bapak Pak Rituan, Pak Sodik, Pak Abinion, sama dikasih Ayah Dirha, Mawa Cemplon, Mak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Luciana Salon, dan semoga sehat selalu. Buat Mbak Lanianya jangan lupa semangat. Terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi disuruh sama Ahmad Jenggot nih. Siang Mbak, siang kembali. Dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari, Pajegongan, Kebumen, minta lagunya nih dengan judul Jamu Apa Jambi. Oke, terima kasih kembali. Oke, berarti udah pas nih 3 atensi. Satu via telepon ada Pak Pariyono, dan dilanjut ada Pak Hamam dan Ahmad Jenggot Gunung Sari. Yuk, langsung aja kita gelirkan satu persatu, dan setelah ini kita akan baca atensi yang berikutnya ya. Kelentang-kelenting suarane serling apa iya ya, geboy gelang alit.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Iya Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104,4 Setara Radio Banjar Negara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acara Tembang Campur Sari yang bukan bola ketaka jas markendas kranyas kranyas. Oke, di sini Lania akan pamit undur diri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12:04. Tapi sebelum itu Lania mau bacain atensi untuk di terakhir kalinya nih sebelum kita ganti acara ya. Dan ada Bapak Selamat Somawangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Mbak Lania, aku selama di Somawangi muntang minta request lagunya kali ya, Gubuk Asmara. Dan tentunya salamnya buat penggemar radio Setara, terima kasih kembali. Dan masih ada satu lagi nih, ada Kang Daryana, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Dicari suara Setara gak ketemu, baru di Campur Sari. Oke, iya nih, dari kemarin lagi banyak banget yang bilang dicari gak ketemu, tapi sekarang sudah pasti ketemu ya, karena sekarang sudah normal kembali. Oke, dan di apa ini namanya, dicari suaranya gak ketemu. Oke, dan salam-salam balik buat Pak Pariono, Pak Hamam, dan semua yang lagi denger tembangnya Geten. Oh, minta tembangnya Geten. Oke, matar sun kembali. Oke, berarti dua atensi ini untuk menutup acaranya di Campur Sari ini di jam 10 hingga di jam 12. Dan sekarang kurang 2, kalau misal ada lagu yang belum keputar, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di jam 1 hingga di jam 3 di acaranya Embek. Dan Lania pamit undur diri, bila masih banyak-banyak salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Dan Lania di sini juga ditemenin sama denator kita, yaitu ada Divitama Obat Mata ya, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan ini juga masih ada di kawasannya Badingan Karangkobar Banjar Negara. Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: kita juga kan lagi banyak.
1: Gak apa-apa, Pa. Rezekinya cuma segitu. Syukuri aja. Insya Allah, kalau kita gak lupa buat bersyukur, Tuhan bakal kasih lebih dan kelancaran buat kita.
0: Iya ya, Ma. Apalagi Papa alhamdulillah nih, selalu sehat walaupun harus kerja di jalan tiap hari.
1: Itu berkat kita selalu nyisihin rezeki kita buat beli Habutop. Kan keluarga kita jadi selalu sehat. Makanya Papa harus rutin ya minum Habutopnya. 3 kali sehari 2 kapsul. Biar selalu fit dan semangat cari rezeki.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak? Iya. Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya ya, Pak ya.
2: Coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop.

0: Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di jam 1 hingga nanti di jam 3. Tentunya masih di tanggal 15 bulan 6 2025 ini, Lania akan menemani sahabat setara di jam 1 hingga jam 3 nanti di acaranya Tembang Epik Poin Jaranan. Ini siapa yang tahu nih? Nah tentunya yang buat sahabat setara yang mau request lagu-lagunya, tembang gendingnya, mungkin ada yang request lagu jaranan apapun itu, monggo tentunya Lania tunggu di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Terus yang mau misal mau kirim salam juga bisa ya. Terus Lania juga di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya Lania juga ditemenin sama denatur kita yaitu ada Divitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Waduh. Gimana nih cuaca di teman-teman sahabat semuanya? Semoga cerah dan ceria ya, seperti di sini cerah dan ceria. Tapi rada ada dingin-dinginnya nih. Apakah aku aja yang merasakan? Apa semuanya lagi merasakan nih? Oke, dan langsung aja kali ya buat pembukaan atau yang mau salam sapa, tentunya langsung hubungi di 0822 311 000 70. Oke, langsung aja Lania mau gelirkan satu lagu nih buat pembukaan. Ada Wahyu Kolosebo ya. Wahyu Kolosebo, Kidung Wahyu Kolosebo. Jadi langsung aja kita gelirkan sambil menunggu sahabat setara yang mau bergabung bareng Lania. Langsung aja yuk. Apa ini? Kalau suara kendang itu gimana? Yuklah langsung aja dengerin bareng-bareng. Cus, sambil menunggu sahabat setara yang mau ber

0: ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas ya, tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya. Sok, cu, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Embek. Waduh. Dan di sini Lania akan menemani sampai nanti di jam 3. Jadi buat sahabat Star yang belum bergabung bareng Lania, monggo tentunya Lania tunggu di 082311000070. Oke, dan Lania di sini ditemani dengan denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Langsung aja yuk, Lania mau bacain atensi dari Bu Yanti Bilungan. Sugeng siang Mbak Lania, sugeng siang Ugi. Hadir malih nyuwun tembange Saleho saking Turunggo Safitra Putra Nopo Jarum-Jarum. Oke, Saleho nih ya, aku tahu nih Saleho. Nanti ya Saleho, Lania download dulu nih ya. Dan nanti akan Lania putarin jarum-jarumnya dulu ya Bu ya. Dan salamnya kakak setia pada Mas Tara Banjarnegara, kakak Mbak Lanianya Matar Sun ke Bali. Dan di atasnya ada Kak Sunarwan Semampir Banjarnegara, Wangsa Mampir. Semampir nih Mbak Lania minta gendingnya nih dapat ayu buat Mbak Lanianya, Matar Sun banget, Matar Sun kembali.
1: Dibuang.
0: Oke, siap. Berarti ada dua atensi yang Lania bacain. Satu dari Kak Sunarwan dan satu ada Bu Yanti Bilungan. Jadi kita langsung aja diputerin ya. Ada jarum-jarum, ada Saleho juga, dan tentunya ada Dawet Ayu. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan. Gelendang-gelending. Salah dong suaranya. Langsung aja yuk kita gelirkan. Jarum-jarum. Cus. Gebot.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acara Tembang Embek. Dan di sini Lania akan menemani sampai nanti di jam 3 dan tentunya masih di acaranya Embek dan masih di setengah jam lebih 10 menit ya. 60 menit. Enggak dong, setengah jam. 40 menit nih. Jadi buat sahabat Star yang baru bergabung, mau enggak bergabung, kita langsung aja yuk bacain atensi yang sudah ada. Ada Kang Toyop Ciaur Lumbir nih. Selamat siang Stara, assalamualaikum Kiai Kang Toyib. Sing neng Ciaur Lumbir tekan jaluk gendinge. Judule telutur, salami kanggo penyiare bayi, semoga sehat selalu lan panjang umur. Oke, terima kasih. Dan di atasnya juga disuruh dari Pak Karsito Tahu Kanayasa. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Ladia. Waalaikumsalam sugeng siang Ugi. Hadir kia Mbak sekang Pak Karsito Tahu Goreng Kanaya. Sing ana neng kali pasung Sokaraja. Oke, rep jalo gendinge Mbak sing Renggong Garut rep nggo jogetan kia Mbak. Wala, jogetannya sih hati-hati nggo mendem ya. Nang kene karo disambi karo goreng tahu. Salami ya kanggo Bu Yanti, salam kenal kanggo Mbak Laniane, selamat bertugas. Sapa Selasa Jaklalen Mbak karo disambi Medang Kopi. Matur suwun. Matur suwun. Siap kok akan karo Medang Kopi ya. Oke, dua atensi aja tidak cukup. Jadi kita lanjut lagi di atasnya dari Pak Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mas Suta, aku ikut gabung nih sekalian. Waduh, ini Lania nih minta gending gelang kalung. Salamnya buat Pak Rituan, Pak Sadik, Pak Abineon, Soma Dikasih, terus ada Ayah Dirha, Mama Cemplon, Mak Ezidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Luciana Salon, dan tetap semangat semuanya. Buat Mas Sultenya sehat selalu. Waduh, ini Lania ya. Oke, terima kasih. Udah pas 3 atensi nih yang Lania bacain. Buat yang telepon, nanti setelah lagu 3 ini Lania putarkan. Yuk, ada geding telutur langsung aja. Tapi sebelum itu, Lania juga di sini ditemenin sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling top. Langsung aja yuk, ho-a-ho-e, gending telutur reiki pro, yuk, ke boy.

0: Kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Des-

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: bisa jadi juga sih ya. Lagian kenapa sih gak minum Habutop lagi?
1: Ya gimana mau minum, Bun? Udah 2 minggu Habutopnya habis. Ayah udah minta beliin ke Bunda, tapi ntar sok mulu.
0: Oh iya ya. Aduh, penyakit pelupanya Bunda mulai kumat-kumatan nih.

0: Abuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara di sore hari ini, sahabat setia Setara dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat walafiat menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Dan tentunya bersama Habuto Pramuan Herbalar paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan untuk nostalgia menyapa di sore hari ini, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas, minta tebangnya Sejuta Luka dari Rita Sugiarto. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas, terima kasih, sama-sama kembali kasih dan selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Bung Sute, sore juga Om Sandy, sore hari dari Mas Ari di Barkot Banjar Kota. Buat Mas Sutenya terima kasih, selamat tugas sampai tuntas, sampai paripurna lagunya ngikut aja. Selamat sore dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali dan tetap sehat bersama keluarga tercinta ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Untuk sahabat setara yang ada di Banjarnegara, juga yang ada di Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, yang sudah stay tune di sore hari ini, yang baru pulang kerja, yang baru pulang dari kondangan. Ya harusnya sih udah ini ya, apa namanya, udah akhir bulan, karena besok udah satu Muharram, atau di Jawanya itu satu Syuro ya. Tapi nyatanya kayaknya undangan di bulan Syuro masih banyak, sahabat setara ya. Tandanya saudara kita banyak, temannya banyak, sahabat setara. Ada Caca Andika antara Jawa dan Sumatera.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar,

0: Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 이리빈 마덕마닝
1: 여기 보 여기 저번 밭 건졌고
0: 이 마한테 봐도 이 배때왜 또 매도 왜는 가방 건졌 biasanya nek dicek madeng ngangel banget alasannya isu warek lah lagi males lah sedina padahal paling ping loro
1: iya bro semenjak aku rutin konsumsi abu top selain daya tahan tubuhku makin kuat juga makin fit awake ora gampang sakit terus nafsu makan nambah oke jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan bro dan berat badan bisa naik secara alami
0: alah ya betul banget ora salah bok nek aku rekomendasik nah abu top obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutat diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: gila, akhir hutan maning.
1: Iya ya Win, selama kie wis cuacanya panasnya mantep, jemuran kosis 10 menit garing.
0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu lebih hati-hati. Musim masuk angin, musim murah penak awak, kan gawe awak sering mager, lemes, greges, lah stamina lah.
1: Iya jelas lah bro, makanya sering-sering minum habu top, main daya tahan tubuh tetap fit, orang gampang meriang, stamina dan metabolisme tubuh mantap.
0: Lah, gini, bisa ngerti habu top? Nembar tok jelasan nak.
1: Ya iyalah habu top, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan Arab sih lagi ngetop, karena aku agen habu top bro.
0: Oh ala padahal artok tawani, wong aku ya dodolan habu top bro. Untungnya akeh, terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami, ya bok?
1: Oh ala pada-pada bakul.
2: Habu top, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habu top saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu top sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habu top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habu top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio nyetel-nyetel radio nek wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya katas niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama,

0: Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi gitu. Sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun. Kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
1: Bunda sehat-sehat aja kan?
0: Kok nanya gitu? Ya alhamdulillah Bunda sehat-sehat aja kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
1: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi siang malam namanya kalau gak salah Hadupop ya Bun.
0: Namanya Habutop nak, bukan Hadupop. Nih Bunda jelasin ya, Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga, biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
1: Oh gitu ya Bunda, maaf ya Bunda, deh khawatir gak mau Bunda sakit.
0: Ulu-ulu lucunya anak Bunda, ih gemes deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: An-Nalfaqi.

makna sujud dalam sholat yang pertama adalah ketika kita sujud menyentuh tanah. Artinya, kita itu diciptakan hanya dari tanah. Tak ada yang perlu kita banggakan, karena kita hanya diciptakan dari tanah. Lalu Allah membangkitkan kita. Al-julus baina sajdatain, duduk di antaranya dua sujud, hanya sebentar saja. Artinya apa? Kita hidup di dunia hanya sesaat. Lalu Allah akan mengembalikan kita kembali kepada tanah, yaitu wafat kita kelak. Itu adalah kehidupan yang abadi akhirat kita, kehidupan yang sangat lama. Ingat, saudaraku, tidak ada hamba yang pernah lepas dari dosa. Semua pernah berbuat dosa. Tapi ingatlah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Belas Kasih. Allah itu Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa untuk mengharapkan maghfirah Allah. Selama kita mau bertobat kepada Allah, maka tubuh ilallah. Ayo kita segera kembali kepada

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Mamardika, yang beralamat di Warung Mamardika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon, yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma, yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ayah.
1: Iya nak, kenapa?
0: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tambatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
0: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro.

0: Por Pasar Batur dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur RT 1 RW 4 Bujang Sari Kecamatan Batur.
1: Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis 1 botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kenapa? Jadi siji ya. Rosik.
1: Asik-asik.
2: Kowe wani ra terusne pantunku?
0: Wani ndang, opo?
2: Ayo. Beli buah naik Scoopy.
0: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
2: Alah, iso ae dasar boyo iki.
0: Sito, bener lho.
2: Oh iya.
3: Wis nyanyi ya.
0: Oh iya, jan kok aku.
2: Ya nyanyi yo. Musik Mas.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
4: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Satu dua tiga dicoba cekik. Satu dua. Satu dua tiga dicoba. Satu dua tiga dicoba cek. Satu dua. Dua dua dua. Dua tiga dicoba cek. Satu dua tiga. Satu dua tiga dicoba. Satu dua. Dua tiga dicoba cek. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Satu dua tiga dicoba. Satu dua. Satu dua tiga dicoba. Satu dua tiga dicoba. Satu dua. Satu dua dicoba. Satu. Satu dua tiga dicoba.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau...
6: 1, 2, 3, dicoba cek 1, 2. 2, 2, 2, 1, 2, 3, dicoba cek. Halo, cek audio. Cek vokal, cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek. Cek low 1, 2, 3, dicoba-coba cek low. cek satu dua tiga dicoba cek low.

D A C D C La C Big Big Big. Oke, satu lagi dicoba C C C La D A C J.

Okay, kembali lagi di 93.4. 93.4. Cek cek cek cek. 93.4 Banjir FM. Sih, salah ya. Setara Radio Banjir FM. Selalu di atas. Cek 1, 2, 3. Cut off kegedean. Si Alup. Ya. Yeah.

Halo. Oh, ada masih cut off. Ternyata masih cut off. Ciklau. Set. 1, 2, 3, dicoba. Cik. Ada cut off. Teriak-teriaknya ada cut off. Segini ya. Cik. Halo. Cik. Up. Ah, segini enggak. Jangan kau out dulu. Jangan kau pergi. Hey, anjay. Cik, 1, 2, 3 dicoba. Halo, Cik. Biar ketahuan cut off apa enggaknya kalau pas teriak, pas nyanyi ya. Jangan pernah cik low. Zik. Halo. Ya, segini berarti ya. Jangan pernah kau pergi. Halo. Huhu. Cik. Halo semuanya ya. Terima kasih. Yeay. Jadi teriak pun gak cut off dia. Berarti segini settingannya guys. 1, 2, 3 dicoba. Cik. Low. Z. Halo. Yellow. Look.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat lihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Cek satu, satu dua. 93,4 Star Radio Banjarnegara. Satu, cek satu dua.

Check. Check. Check. Check. Check. Check. Check. Check.

0: Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya.
1: Cek cek satu.
0: Terima kasih Anda.
1: Satu. Cek satu dua. 93,4 Setara Radio Banjarnegara.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit.

0: pas malih saniki pun lumayan mantan niku saged kisah-kisah teng kebon teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
0: Kula niku mirengi teng radio

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dhani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dhani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Nyata ya, bukan hari itu nyata, berarti ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilo seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan-ramuan yang alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Marus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Pedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan

0: setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
0: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: lupus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Irat Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mas?

0: Harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi.

Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, Ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya, aktivitas kesarian Ibu apa, Ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi

0: Sana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cak-cak-cak mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

0: Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Gitara Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian yang pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003, RW 0, Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Mas Arif.
1: Iya Pak Haji.
0: Eh Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
0: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 0.

0: Blunter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, Mas, enggak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu. Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya, betul, Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa, Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah.

0: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
1: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
0: Sudah habis berapa botol, Ibu?
1: 4 botol.
0: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu?

0: Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Kucek terus, nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat

Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayogir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan

0: kembali.
1: Alhamdulillah ya mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti mas gimana?
0: Ya kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
0: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ica atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: Tokopedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Taha, ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha.

واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك

محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي.

وطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

Saya tuh masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufradat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan, kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya sarok, kalau kepala ya roksun, kalau saya ya anak. Ketika dia baru ahli mufradat, di Arab kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya seh, yadun anta, saro-saro, ala roksi ana, katanya. Ya artinya sama. Jadi, ya seh, yaitu yadun anta, berarti tangan anda, saro-saro. Terusannya itu ala roksi ana, pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya ya duka ala roksi, tapi ya yadun anta, saro-saro, ala roksianu. Nah semoga semua dialek tadi gak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Zofur itu ya punya teman kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan alladzina. Jadi, apa maknanya alladzina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji alladzina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan alladzina. Nah ini kapan, saya tadi pamit sama Gus Zofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatul rijal wan nisa. Kalau tadi enggak karena Anwar 3 mungkin. Atau mbak-mbaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Jahal, enggak tahu tadi. Jadi saya enggak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya enggak pernah mengacara Mauidhoh Hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al-Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir enggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikhiyah, al-ahkam al-fikhiyah. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzan wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal, meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau Iddatul Mutafa'an Hazawjuha itu Arba'ata Asyuri wa Asyro. Kalau dia min dawatil hamli, wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyatokna hamlahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam tuh karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis, kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrakillah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mu'min. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mu'min atau muslim, yang kadang premannya juga mu'min juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, karena dia orang mu'min? Jawabannya adalah, kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus sial, bahwa mangku tiladuna mali fahuwa syahid, mangku tiladuna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih, itu penjahatnya damnya itu muhaddar.
sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbak Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Yofur ngaji sama Mbah Mun, Mbah Mun ngaji sama Mbak Zubair, Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Lah Mbak Mahfud ini muridnya Syed Abi Bakar Sato, Sohibul Yana. Syed Abi Bakar Sato punya kakak namanya Syed Umar Sato. Itu dulu kiainya Mbah Mat, Mbah Mat, Mbahnya Mbah Mun itu, Mat Suhaibin. Itu dulu berwasiat kalau ngejlok adiknya Syed Abi Bakar Sato yang punya kitab Iana itu. Serana gunane mulang kitab gede-gede, yang penting mau apal kan. Akhirnya kita ini korban konsepnya Syed Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal, jadi mahfudzah saat tadi jagoan sama Gus Yofur, apa ingat ketika dulu muhafadzah. Karena kalau kita muhafadzah lahnya Alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura, guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab, karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu. Dikebut ya Gus, enggak mesti bingung. Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak dikebut. Terus gurunya semuanya terus, wes pun pak. Jadi bisa diakali juga. Akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Yofur musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Yofur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Kenapa, Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Subhisma Rabbikal A'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah, akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini gak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang maca Fatihah. Lah itu fikih kita, makanya saya berharap nanti Gus Yofur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah gak memahamkan. Dia mau gak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu gak baca Fatihah. Nah ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu. Kalam ini termasuk membatalkan apa? Enggak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga gak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad ataina kasab'am minal matani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih ya. Yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa ijtihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin, karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu Fisama'ir Robiah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus semuanya, dua-duanya Kiai Kudus, itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya, pokoknya mungkin Yai. Orang mungkin, terus dia cerita pola Rasulullah gini, panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam, sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar, kata gurunya, pokoknya coraku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, gimpun buat nopo-nopo. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim, padahal mulai tadi kamu terus bantah saya. Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru, kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua, jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut. Apa menurut guru, kalau tapi bilang kalau kola rasul gini-gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan kola rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quranmu. Saya yakin Gus Yofur lebih tahu. Misalnya begini, saya sering kali digugat oleh para saintis, Pak Baha, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim.
Kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran katanya. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada, kata saya gitu. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan makanya, kata saya gitu. Ini penting saya utarakan, nanti kalau terbukti secara sains bahwa enggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qur'annya, tapi kita yang mengartikan bahwa alagen itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alagen segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litahjin atau untuk litakbeh supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa? Darah, bukan harus materinya dari segumpal darah tapi sejenis itu ya, untuk supaya manusia tidak sombong, bisa saja kalau cara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi, saya ketika melihat drama Umar itu, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau itu sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengatakan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu Allah wa ra'a hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu diatasnamakan Allah. Mungkin Gus Zulfur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasek, wong keliru kok dikandani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil, harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan, kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri ma da yukhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu ma da yukhtamu bih. Jangan-jangan dia yukhtamu bih husnil khotimah. Kamu juga tidak pernah tahu ma da tukhtam. Apa kamu nanti tukhtam bih husnil khotimah apa su'il khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolimnya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang su'il khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zulfur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yukhtamu bihusnil khotimah. Kamu tidak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dinaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksaro min la'nil kufar, malah nazala qawlu ta'ala laisalaka minal amri apa? Syai'un aw yatubu alaihi. Dalam surat Ahzab, ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafikina insya'a. Masih ada kata aw yatubu alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tuh. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Sayyidina Kiai Maimun Zubair, aku itu berteman orang macam-macam gak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti gak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah. Kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kefa yuflifu kaumun fa'alu biya'ihim hakata. Zaman itu binabihim hakata. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujawajuh. Waku sirat ruba'iyatu.
Wa'ud miyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi nabihim hakata. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya ya akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron gitu. Tapi kalau Gus Zufur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmu. Saya jaga jarak ya ada ilmunya, Gus Zufur berteman juga ada ilmu. Lah ini yang saya harapkan dari Anwar. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Sama sih ingat Gus Mik Peloso itu akrab sama bapak saya. Karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mik. Jamiah anti koler itu awalnya. Selama-lama diganti mantap. Terus di era putra-putranya diganti Tikrul Hofilin. Itu kalau jagungan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, unahi mungkar. Kenal era gelem kok unahi mungkar. Oleh proses biaya, oleh tarbiyah biaya kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mik, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mik. So, itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam loh. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu, kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di pondok Hajen sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingka nadasarin fajan di busuratan. Kalau berteman orang fasik itu tidak boleh. Karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah Niki membina orang fasik. Dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan, macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi Ahkam Al-Quran, baik yang fikhul dakwah maupun fikhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah didatangin, kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyah syaitan. Saya akan memberi nasihat Anda tapi saya agak ekstrim, agak keras, mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung, Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi kata apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu ustadz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali, ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Judulnya sudah benar gak sopan tadi, tapi kok gak benar. Jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal, repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid, inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwahi saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai tiga itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti
keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufradat, resikonya adalah mufradat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal khamira litarukabuha wa zina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khoel, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan. Dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslawu ala duhuri, ya yang penting sumatadkuru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zufur lebih tahu ya. Saya pernah di UI itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenag itu salah sekian. Miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat. Tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya Kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'u lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma' mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan. Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayamamu sa'idan tayyib. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti ada sabki tolap setelah mencari. Kalau belum mencari kok, mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zufur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Fakih Mirat Faidul Khobir yang dikarang Said Alawi dengan Fakih Abdurrahman Al-Musawah kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zufur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluarnya Gus Zufur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu nggak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita nggak pakai balaghah maka al-adat yufidul hasro. Kalau dalam kaidah usul fikih al-adat la yufidul hasro, ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasro. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didawi, maksudnya enggak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun enggak, sama-sama enggak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adad la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum isul fikih. Nah kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man sholal bardain dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin, yaitu subuh dan asar, dakhalal. Terus kamu mau enggak sholat zuhur misalnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa. Tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam, kata dia. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu, kalau kita ada

Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal. Jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, singkerang, wayoh bilang ada tambahannya. Itu lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal apa kisah di 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengistisor Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jidan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gusufur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayutrokukullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran sampai di restoluh itu buatan berani, karena dikira kayak sudah sampai 30. Memang pondok Quran itu unik. Anak itu bisa lanya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal. Hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang tidak bisa. Buat duha kadang tidak bisa. Imami terawih kadang tidak bisa. Dia, karena dia usrah kober. Karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat, saya itu tahlil jejer santrinya bapak. Dia tahlil kulhu. Itu tahlil kulhu. Itu sis tolong puloh, kayak apal tolong puloh aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2, sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayanya mau cokul hu kayak wis apal juz 30. Sehingga di pondok Quran itu gak ada yang berani terus juz 30. Karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin iya, mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 kok melete itu, kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan. Memang saya sering ketemu ke si adiknya Gusufur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti Sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gusufur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering menasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk la nadrima yuftamubihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamubi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri tidak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bihus ni khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu atafrid benal haqi wa benal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang tidak baik ya. Tapi yang jelas tidak tak saya boyong. Karena pondok saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, tapi nak keramat, santri sing biling dilalah boyong. Tapi jogeman boyong. Jadi, berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat. Karena pakai kriteria pekih tadi. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai hazanah, kearifan Wali Songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya enggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya Wali Songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi apa si reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minalul Kubro karangannya Imam Sakroni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gusufur, banyaklah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang enggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita,

0: kata Abul Hasan Asadili mengatakan alinu gito atiku kama yata dhoharu hoirukum bil makasih. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian enggak besar-besar, dulu itu pengajian itu enggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri tak utamanya adalah sifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abul Hasan Asadili, kamu kalau to'at harus iklan, ahlinu fito'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab, sampai Abu Jahalnya saja bisa. Oh, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan, oh itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa, itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa, Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir. Seperti Mbahmun, seperti Gus Gofur, jadi kita harus baca kitab tuh banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas, misal al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wabainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu enggak jelas, kita harus bersikap enggak jelas. Jangan sesuatunya enggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustaz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan, kalau saya harus ulil haqqa walau kana murron, misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun Ar-Rasyid, bahwa Musa yang termasuk Abdulul Khalqi tentu, termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya kita, saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda, itu kalau Pak Quraisy Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3, tidak harus seperti itu, boleh tidak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu, sing salah sampai antok. Itu kalau Musonek ngarang kitab bilang kami, itu Gus Gofur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu udah enggak sependapat. Karena resikonya tinggi sekali. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jumlah tadi yadun anta saro-saro ala rosi ana gitu kan. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir, karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Gofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran. Dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawah itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyar, meminta musyawarah sama orang-orang Ansar. Istasyarul Ansar. Karena orang Ansar itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansar tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansar, apa kata itu Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'ad, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat banu Israil, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'id. Walakin ithab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zulfur lari-lari seminar keramat, setia itu juga serah usah diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pengira, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel, kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh, kiai-kiai keramat ngeluh itu, karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini. Ini buatan nyindir, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu, santri yang paling miskin, misalnya akhir sana, tapi gak perlu ditiru, gitu. Itu orangnya ikhlas gak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan sekolah ibunan, rompulah ibunan, diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya, panen apa saja ya gurunya. Itu gak nunggu kaya. Kalau adat sana kan gak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi, siapa itu Mikdad bin Aswad. Lanaku lulaka kama kolat Banu Israel. Fathab anta warabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta warabbuka faqatila inna ma'akumam qadun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita-kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran, meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya, waktu sanu misalnya, as-sholat dinasatin. Atau wayusanu nasatun disolatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wayusanu nasatun disolatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa'inna woha ta'ala dhamma litariki. Waqala wa'idha komu ila sholati komu. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyik, berontok, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik, dhamma, mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat, aras-arasan. Terus beliau menyitir, wa idha qamu ila sholati qamu usah. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti itu orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'u ulama ina, bukan ahwal ulama ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi, Mikdad bin Aswad, dan kayak.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

siap kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Kabarnya gimana? Sehat nih? Tahun baru nih? Pada ngapain semalam? Selamat tahun baru Islam ya sahabat Stara, yang jatuh pada hari ini di tanggal 16 bulan 6 2026. Tentunya perayaan dan banyak hal yang dilakukan sahabat Stara dari kemarin habis maghrib ya. Mungkin acara-acara sakralnya dengan berjalan-jalan menggunakan obor ya. Ada juga yang mungkin memilih berzikir di rumah dengan apa nih? Kalau berhening tuh apa sih bahasa ininya, bahasa religinya? Ya itulah ya, melakukan refleksi diri di malam hari. Dan ini jatuh di tanggal 16 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun baru ini memberikan banyak kebaikan ya sahabat Stara, menjadi refleksi buat kita semua untuk menjadi lebih baik lagi, dipermudah jalan hidupnya, semakin terang langkahnya, dan semoga dipermudah baik dari segi kesehatan, keharmonisan, dan juga rezeki yang berkah barokah. Amin. Oke sahabat Stara, di tanggal 16 ini Uni bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 10 di dua acara yang bakal Uni pandu. Acara pertama ini Teman Kenangan, yang berjalan acaranya bakal sampai jam 8 nanti, dan nanti dilanjut jam 8 sampai jam 10 acaranya Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Stara yang pada pagi hari ini sedang stay tune atau sudah bangun lebih tepatnya ya, yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung aja bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Disponsori oleh Habutop ya sahabat Stara, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dan satu lagu sudah diputar tadi, Kereta Senja sebagai pembuka. Rasanya kurang ya sahabat Stara. Nah, untuk penghangat kita di pagi hari ini ada dari Nika Ardila dengan judul Bintang Kehidupan. Siap dinikmati.

0: Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya Pak, badan saya lagi nggak karu-karuan banget, sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja Pak, yang ada cepet capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya Pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan tentunya bersama Uni yang bakal setia menemani Sapa Stara hingga pukul 8 di Tembang Kenangan ini. Dengan dua lagu yang sudah diputarkan ya sahabat Stara, tadi ada Kereta Senja dan juga di belakangnya ada Bintang Kehidupan, menjadi pembuka di acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Dan tentunya seharusnya menghibur sahabat Stara ya. Uni menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan tentunya masih disponsori oleh Habu Top, obat herbal Ramona Rapi yang paling ngetop. Terbuat dari bahan herbal, aman tidak menimbulkan efek samping, penting sekali untuk sahabat Stara dalam menjaga kesehatan tubuh dan selalu berikan si multivitamin alami untuk tubuh, untuk menjaga imun tubuh ya, supaya selalu sehat, tidak mudah terkena penyakit atau terserang radikal bebas. Tentunya dengan rutin konsumsi Habu Top setiap hari. Yang memiliki hasil manfaat sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Di dalamnya terdapat daun bidara, kemudian ada habatus soda, ada kunyit, ada jahe, kemudian ada daun kelor ya. Nah, dari masing-masing khasiat dari bahan-bahan yang terkandung dalam Habu Top ini sangat-sangat bagus sekali, juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan juga masih banyak keluhan-keluhan yang lainnya. Dikonsumsi dalam jangka panjang aman karena sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal dan herbal alami. Sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Iya, dari Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah ada. Kalau yang mau COD bisa COD ya, akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Misal nggak bisa COD sendiri, nanti bisa COD melalui nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara. Iya, sahabat Stara. Jadi bisa CO melalui nomor WhatsApp, jadi tinggal pesan apa yang mau dipesan, produknya apa, kemasan berapa, dan juga kirim alamat lengkap, nama lengkap, serta nomor telepon. Tentunya lebih lengkapnya bisa ditanyakan di 08223110, di 08223110. Oke, untuk sahabat Stara yang belum bergabung bareng Uni, Uni open request hingga pukul 8. Silahkan yang mau bergabung ya, Uni tunggu. Dan yang sudah bergabung, Uni sapa. Tapi nantilah ya di sesi berikutnya, kayaknya masih terlalu dini untuk menyapa sahabat Stara. Jadi sabar dulu, sabar. Dan mungkin di jam-jam segini banyak sahabat Stara yang karena ini libur ya, tanggal merah, ada yang masih istirahat mungkin. Mungkin semalam habis begadang ya sampai pagi, melakukan berbagai macam hal karena semalam jatuh pada satu Muharram atau tahun baru Islam ya. Atau bisa juga kalau di Jawa kita tuh terkenal dengan satu suro ya. Jadi sebenarnya apa sih perbedaannya satu Muharram sama satu suro ya sahabat Stara? Ini mau Uni bagikan nih artikelnya. Ini dilansir dari Detik News, ditulis oleh Kaya Andita Mutiara Sari. Dan peringatan satu Muharram ini menandakan awal tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Dan tentunya diketahui ya oleh semua orang bahwa Muharram merupakan bulan pertama sekaligus menjadi bulan pembuka dalam kalender tahun Hijriah. Sementara itu di Indonesia ada tradisi masyarakat Jawa yang menandakan awal bulan pertama dalam kalender Jawa, yakni malam Satu Suro. Tradisi Satu Suro diadakan dengan pada tahun baru Islam. Dan mungkin bertanya-tanya ya sahabat Stara, apa sih bedanya Satu Suro dengan Satu Muharram ini? Ini dilansir dari situs Kemendikbud RI, Satu Suro adalah awal bulan pertama tahun baru Jawa di bulan Suro yang penanggalannya mengacu pada kalender Jawa. Malam Satu Suro merupakan malam pertanda awal bulan pertama dalam kalender Jawa. Dan adapun menurut situs Kementerian Agama RI, bulan Suro dianggap masyarakat suku Jawa sebagai bulan sakral. Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijriah. Jadi tentunya dengan hal tersebut, peringatan Satu Suro ini sama dengan peringatan satu Muharram yang merupakan tahun baru Islam dan tahun baru Hijriah. Jadi memang kalau satu suro sama satu Muharram tuh dalam satu waktu ya sahabat Stara. Walaupun bedanya kalau satu suro itu termasuk hari pertama ya di kalender Jawa di bulan suro. Jadi ini awal bulan atau
bulan pertama. Dan suro itu banyak sih di terkenal di masyarakat. Nanti bisa kita bedah ya untuk sejarah malam satu suro dan makna-makna bagi masyarakat Jawa. Dan kita bedah dulu nih tentang asal-usul peringatan satu Muharram. Dan mengutip dari situs MUI, Muharram artinya dilarang. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender tahun Hijriah sekaligus bulan yang dimuliakan bahkan sebelum datangnya Islam. Dan tentunya pada bulan ini terdapat larangan untuk melakukan perbuatan zolim, baik untuk diri sendiri maupun orang lain ya sahabat setara. Seperti peperangan, penjelasan mengenai Muharram sebagai bulan mulia ada dalam surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan penetapan awal penanggalan Hijriah atau awal tahun baru Islam ini merujuk pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Dan di hari itu juga ditetapkan sebagai hari pertama dalam penanggalan Hijriah atau kalender Islam, yakni 1 Muharram atau 1 Hijriah. Dan tentunya penentuan awal tahun baru Islam itu diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan persetujuan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar memutuskan untuk memulai tahun Hijriah saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah atas usulan dan rekomendasi Sayyidina Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dan usulan bulan Rabiul Awal diajukan sebagai awal bulan untuk memulai tahun baru Islam. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW melakukan hijrah pada bulan tersebut. Dan namun usulan ini ditolak. Khalifah Umar justru memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam susunan tahun Hijriah. Pendapat ini didukung pula oleh Utsman bin Affan. Dan alasan lainnya pemilihan bulan Muharram adalah meskipun hijrah dilakukan di bulan Rabiul Awal, akan tetapi permulaan hijriah dimulai sejak bulan Muharram. Khalifah Umar mengatakan wacana hijrah dimulai setelah beberapa sahabat membaiat Nabi yang dilaksanakan pada penghujung bulan Zulhijjah. Adapun bulan yang muncul setelah Zulhijjah yaitu bulan Muharram. Nah, oleh sebab itu Muharram dipilih serta disepakati menjadi bulan pembuka dalam tahun Hijriah. Wah, ternyata asal-muasalnya seperti itu ya sahabat setara. Jadi semoga Muharram ini dengan kita tahu asal-usulnya dan keutamaannya, keistimewaannya, mungkin sahabat setara bisa menikmati bulan ini dengan penuh-penuh hikmat ya tentunya. Banyak refleksi, banyak melantunkan salawat Nabi ya, dan juga doa-doa ataupun zikir. Oke sahabat setara, dan dua lagu bakal Luni putar. Ada Rati Purwasih Hitam Putih Fotomu, ada Kau Tercipta Bukan Untukku di cover oleh Fanny Fabiola. Lagu tersebut Uni putar dan satu iklan. Dan untuk sahabat setara yang sudah bergabung, Uni sapa di sesi selanjutnya. Nikmati lagu-lagunya.

0: dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habitop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki, keluhannya mulai membaik ya Pak?
0: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol, terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Konjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Konjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani Sahabat Setara hingga pukul 8. Dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Oke, Sahabat Setara, siap menyapa Sahabat Setara yang sudah bergabung di acara pagi ini di Tembang Kenangan. Dan di sini kita mulai dari yang paling gasik bergabung bersama Uni. Ada Mbak Yanti di Bilungan Klampok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Sepatu dari Kulit Rusa. Dan untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Mikul Sumaisi, dan Mama Putri Mapelangi. Ada Mama Syifa, Mama Binta, Mbak Mines, Potini, Isna, Bumega, Mbak Hanum, Buruntah, Mbak Siti, Maimuna. Ada Mbak Raini, ada Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat

Oke, kalau nggak momen langkah pasti ya. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Ibu Hanum, Ibu Mikol Tomi, Ibu Titin Wardani, Mbak Pelangi, Ibu Mega, dan Mbak Mines Motini, dan Mbak Putri, Mbak Syifa Maizi, dan selamat beraktivitas ditemani Setara Banjarnegara. Mbak Uni, semoga aktivitas hari ini Allah mudahkan. Amin. Dan quotes-nya di bawah ya Mbak. Oke. Ini quotes-nya, kita nikmati bareng-bareng. Tidak semua orang memasuki tahun baru dengan tawa. Ada yang masuk sambil membawa lelah, membawa doa yang belum terjawab, membawa harapan yang berkali-kali jatuh di tengah jalan. Namun lihatlah, Allah tetap mengizinkan kita sampai di gerbang tahun yang baru. Bukankah itu tanda bahwa cerita kita belum selesai? Mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang gagal, mungkin ada air mata yang hanya Allah yang tahu. Tetapi selama dada masih naik dan turun, selama nama Allah masih bisa terucap, maka tidak ada alasan untuk mengubur harapan. Karena seringkali Allah tidak mengubah hidup seseorang dalam semalam, Dia mengubahnya sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari Ia menoleh ke belakang dan berkata, ternyata aku mampu melewati semua itu. Di tahun ini, jangan terlalu sibuk memikirkan berapa banyak yang belum kita miliki. Lihatlah berapa banyak badai yang sudah Allah lewati bersama kita. Kita masih berdiri, masih berdoa, masih berusaha, dan itu sudah menjadi bukti bahwa rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Jika hari ini terasa berat, jangan menyerah pada perasaan itu, sebab malam yang paling gelap pun tidak pernah berhasil menghentikan datangnya fajar. Dan mungkin Muharram kali ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan tentang belajar percaya bahwa Allah sedang menuntun kita menuju sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Selamat Tahun Baru Islam, semoga Allah mengganti lelahmu dengan kekuatan, mengganti cemasmu dengan ketenangan, dan mengganti air matamu dengan kebahagiaan yang membuatmu berkata, ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Wah, mahal banget ya sahabat Setara, karena tidak semua orang bisa di titik rasa seperti yang di quotes Mbak Cemplon kasih ini ya. Banyak di antara kita yang rasanya selalu menuntut Allah untuk mengabulkan segala doa-doa kita, dan tentunya menuntut diri sendiri juga ya, karena Allah aja dituntut, apalagi kita sebagai si pelakunya. Dan rasa percaya, rasa memahami atau rasa bijak terhadap perasaan sendiri itu gak mudah ya sahabat Setara. Karena sebenarnya musuh terbesar di dalam hidup tuh diri sendiri ya, dimana kadang kita gak mampu mengendalikan atau memanage perasaan dengan baik. Dan di sini kata Mbak Cemplon, lebih banyak mensyukuri ya untuk hal-hal yang sudah kita lewati, badai-badai yang kita lewati. Dan ternyata saat kita melewati semua badai yang sudah berlalu lalang itu, ternyata masih ada nama Allah di hati kita. Kita membersamai badai kita tuh dengan selalu membawa nama Allah ya, dengan Allah tentunya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang harus dipatenkan dan harus disadari betul-betul. Jadi ya, kita tetap berdoa dan berharap ya. Tapi walaupun mungkin membuka tahun barunya dengan rasa lelah ya kata Mbak Cemplon, atau mungkin ada rasa kecewa dan lain sebagainya, semoga kita tidak putus harapan dan selalu percaya bahwa Allah menyiapkan hal-hal baik tentunya untuk kita, entah itu seperti apa nantinya. Dan yang pasti kita diizinkan masuk ke tahun baru ini, berarti Allah masih percaya untuk cerita kita yang belum selesai, itu kata Mbak Cemplon ya. Terima kasih quotes-nya, keren sekali. Ini sebagai pembuka tahun baru dengan penuh ketenangan ya sahabat Setara. Walaupun di tengah badai yang mungkin sedang kita lalui, badai apapun itu, semoga quotes ini menjadi angin segar yang lewat untuk kita. Oke, terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih juga Mbak Cemplon. Kemudian lanjut di belakangnya ada Ayah Dirham yang sudah bergabung. Assalamualaikum pagi Uni. Waalaikumsalam pagi Ayah Dirham di Pakistan, ikut gabung. Requestnya buku ini aku pinjam untuk sangsanya buat Mai Zidan, Mikoltum Kolsum, Mbak Cemplon, Mas Ridwan, Mapelangi, Pahamami, Kian Lesti, Padariona, Pasomadi, kasih.

juga buat semuanya selamat pagi. Kemudian kata-kata hari ini, tahun baru saatnya buka lembaran baru. Betul sekali ya. Kita buka lembaran baru, kita mulai awal kisah yang baru, yang lebih menenangkan, lebih dengan perasaan yang mantap ya. Dan tentunya jangan menggebu-gebu banget. Oke, kemudian lanjut ada Ades Kaliwiro hadir yang sudah lama tidak kelihatan ini. Ini karena radionya yang memang gak kedengeran, apa emang orangnya baru muncul ya? Selamat salam buat istri dan anak-anak, semoga diberi sehat selalu. Amin. Tembangin Inka Kristi dengan lagu nyanyian suara hati. Kanggo Bauni matur suwun. Sami-sami. Oke, cukup ya sahabat Stara, kita nikmati dulu lagu-lagunya. Kita mulai dari Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Resti Fauzi.